wanyama, mandhari, watu na tamaduni za kupendeza. Radio Jambo, tunapenda Kenya.

0: wanyama, mandhari, watu na tamaduni za kupendeza. Radio Jambo. Wanyama, mandhari, watu na tamaduni za kupendeza. Radio Jambo, tunapenda Kenya.
1: Black Market Records.
0: Wanyama, mandhari, watu na tamaduni za kupendeza. Radio Jambo, tunapenda Kenya.